0: Oriana wena Manu Chiwe
1: Mino omuna tikana kotso PCFM
0: Ya unka we
2: Betella, Betella, Betella, Budi.
0: Bra!